nabo bari me ngoro nayungi nayungi baral kan gakbe be bari me gare langa o gubene gare urut jabari me babong biuk kan nabile ne bari me ngoro nayungi bawam gubene gun bung bagor me balbu gubeke baral kan bawam ne nabile bagor me ring Pak mengaya nama malu, ngaya kau balik jawa. Almalu nabo mimi balik me nabo nabi negara kat sini. Abu naik yang kijang korau, bapak pun punin. Kan rol kai yang karena waman kami jeli, ojati. Kan pun angku mengapat kari ini. Bapak mengan jamun. Kuma kekari kare kau jual men, bai mang nungan koro kau bai merai, bangai kau mang mimi, bangai kau mang apa ne, mukjalang, nader, guling, apa kena bawa bangai kau mek kau men. Kalau kau pernah baca lagu kabar bol nan, ada nan kabo, eman kami apa ni juar, gulungar, eman kami, bar malam, angkar kagar me, anjir mikjora, kun gudol, telar ngak, ane kabar nan, nanti negatif, mulai ni. Jadi kagoh, kandam, jerubu, anak itu kabar jalan, kabar kapanan, kabar yang unpol kabaranan ini nampun apa nawait bala, ngalal udah lupa mam, kaji ho salaman kabar ini miji, barem mam. Mari jangan ini benar-benar nabu. Karena ni kalau jauh celuka, ngai. Finishah anim kam. Boyan kan.